orchizemu gaju gwachi tiende nemuka tuize mushanga famma abwentungu kaya makanyu yako otakanga.

naibiri makumi abiri. Orundo tereleho tereleho manager handi haziri msanyu msanyu itan msanyu na muenda kinana na muenda mkaga na muenda ziro msanyu msanyu itan msanyu na muenda kinana na muenda mkaga na muenda gendo yitu ngiro mlimo gurungi kuruga mdubai kata hamo na saudi arabia kiranga unho kia garukira.